rumahku kanangku kasegalan. Pakasemangarku kanimu inafayamu.